matang tahan jaga dori ba film isa isi tapi riba sing na soy dana pamba isa ema oi gani hai na kanjari el toibi gi mayekta mtk na madi nong juna ba nipun na serang ba isa ini jingjao gum lep liba thamoy hari ba film isa gi title song ni saisak liba sing now boy amadi sarita gasmir

0: Agus Fani Imphal. Haujik lantok cheri Radio Lila Hau Bokonu. Lila si Salam Munal Singh lairik Hau Bokonu dagi Salam Rupachandra Singh na Radio Lila oina ithopani. Lila puthopa de tingbang ba Asem Manglemba. Lila puthopa Maibam Ishakanta. Haujik tavirasi Radio Lila Hau Bokonu.
1: Singgi pungunung siba lai bag tiba hawo. Isimbuk kari hai na paumela sige. Laurenan bepantau bo pantau na ta pantau saru. Laurenan bi palem bo palem na ta palem saru. Awabak kong pamni iduning tau. Lai bag tiba na akse. Panglin sang nilai minau tamdami. Icim nanu piyo ibi mapo. Oi bana panggal tok pangamdri.

David mutumna sakpa khayal ikoi na khoina pangthok pa thawromgi mari siboina taminare angangsa na khoina pangthok pa thawromgi aroi boina khoi tomthin ngan ba khangim bamdegi pena sakpa amuk taminasi tomthin ngan ba kitang chamchinji hm hauro

pangtoi pangtokte haibasi hekta onbayaba masing thibayaba natte aruba tanjada fivamda aina matau karamna hotnaki thabak oina pangtoki haibasina aibu dai daleba dai tamasa khangbami ama oibada mating pangani fana apik pathabak su oishanu ithau masak khangna tausi maduna aigi imung aigi samajamadi aigi malim asina hena afaba oihanbada mating pangi haibasi aikhoi khudingna kaugumsi

mangau thibe nung sibena ningoloi vikanada leita pang khangdena otleri nung sidaba sagi khalakpada hene tum nung singhali nung sidaroi khalabesu nung sidaba ngamde kari jadu bupu bano asukwa sibo kari gitambiram bano nung siba